ma, ita ungum tin idjir pa, kami yang gihambogan matunia, aku lagi unik.